Moro moro, ibu sisi eko kumanganga enkanga we kuma, hiwa radu XKFM awi ke wola nkuma eya, ame ke wola un, wami fana fani strata masika makaya, kake sonda kankuma ke kukumanga, mka e, masika makaya tot uke, kwe hem ko program uwa tanya, ta wola e, makon kwe teki ukwe, ngavasi ta gileka, Ukwensin, mchusisi mamhangwe datewa gileka ke kokumangumka un imhasika makaya mkokuma ke wola emsada ke mkangu ike kokumangumka e a uwa Philippians 3 verse 13 ke imhasa atike kwa akakwe kakonom ke wola.

segin aga chongani kunan boka ispani kalimang ngang gya kam kam wo so u kong ka hitig de gi chu kong ngang gani kunan gya wan says 3 aga gani kunan ngoki firi aya chongan Erasmus gang yata ke 55 tax ste aga tu ching ya chek de gi dan ngoki kong ka wisisi ka ngya kam so u aga firi chongani kunan wam chang hum yi ya akhiri ay fasilikam chawala diwitik digia wa nikhiri kamda diragia samchang humke iska FM.

ka FM 107 inxakini ekala ke mntosa mtsafita encindo wake camtsawala Zakaria mavuso ke camtsa ke lerato la modimo wamtsatiti mtsashinge mtsawala ke ucicwa mtsashinge iqumincwe adweke camtsa ke 14 minute ke chimbo mtsashinge ke kawisikana atlaya mtsake mtsapasi mtsatutu singu mtsacimshinga eyo mtsatiti singu ngisingxeke mtsamonitswa owa mtsamonitswa qhaka kawisikana mtsamonitswa aqhamshinga mtsatiti o mtsacimshinga e kawisikana camtsa Ege chige he kang asin kwa chik kwa na chisi anawa akang ngaya mkwa shaya na kwa shawa chichara sin kwa shawa chige kang apasi apanga wa chisi kem chile nika adang kwa akang wa mchiparam kwa suna sin mga so na kae wa chichara sin ka ega mcha ngwadu chichara sin ka ega mcha apanga plus amcha fitin ngaya hage gamcha wa onishima sa gamcha ki baba godie

exka FM 107 xinxakeni gara ke mtsa mtsa mo sunqandwe ke camtsa ke ha khona la ya swana le jesu mtsa mo sunqandwe mtsa ke a qumuntu we marte camtsa ke qala camtsa mai a mtsa singitsa titi ke a kam kam camtsa sine ke mtsa hola tsa qala ka wishi ke ka tshwisi la ngato mtsa ke se ke mtsa ke mole ke studio nga isa tshwisi la tsela mtsa mtsa qala ke wishi ta tsai ya ya unqa bola ke qala camtsa ke ke thimbo e a tiyo ke hola camtsa mtsa ke fa firo mtsa bola ngqa wishi ke ke wishi ke mtsa ngqa qala tsa ka wa mtsa hola singa e tshwisi ke e mtsa se mtsa pasi mtsa sin u ke tshwisi ke e kan kam mtsa tshwisi ke amo yang lagi gini kau cik jelas kan kau cik kang pasi gampang kan kau cik kang pasi gampang kan kau cik kang pasi kau kasing kayu kan kau sih anu aku eh alung sekama aku eh apa enggak kama kau sih anu awas sing tiga cik matu pangga ibu cik matu jala ibu cik matu kai dah ati tian doa ajiwa ama uti tian ajiwa sing u cik kang jala ajiwa pangga u kau ikan kama a kau ikan jala ada kau ama aci kau sih kan kau sih aci tu tan jala kama kau aci tu tan kau kama kau dah kau ama asing tiga cik jelas kan awan Ochichalasin, awana chumsin, Ichichalasin, awana kokoka kake. Takushano apanga at e jiwa, sinkosian ojiwa ojala, that ekikoshiski and hot to atra, kayapanga to atra, kayak, unkikoti jealous in the kama, what's yet jealous kama with the sinking and chumsin just a kamega kamsa, kamsa, a kakam, kakisimulu, katotski, jealousin, katotski, and kumaka totski, yato a, atusi to a kama kamoke, atusi to the jealous kamoke, the possession or money power, the atusi and adjala. Ame ni kwa da kama tsa tsiki ka hang ha to kama tsa tsiki ka a kwati tsisi kana ka hang ta ke kana tsumsi si a panga tsiki ka tsala sim jiwa mo ka ka tsala sim jiwa mo ka ka tsala sim ta ke kana ka hang ta ke kana tsumsi si a sa kai ka ko ho sa ri wa ku ka ka a panga tsa ke ti tsa ti sa ti tsa ya ka mo ya sin ka ke amana wa ta tsisi kana tsala fa mana wa ta tsisi kana kama a ta ka ku si kana to a ku si kana kuma a ta da sam sam mo sin a ke ka kan tsa wa ti ko bawo mamsa musum anam desa ke kalak kam tsme wala kamsa ke tue kam tsge ni khin fuf takha monita ke tsimbo e nam desa mamsa musum anam da tonam tsu bra ki gamin ke kalak kam tsme sona khaya di tolte ke julai tu di sinses nam desa ni ke shana kam tsge kam tsa jiwa sin u tsge ka nga a kam tsa sin u tsge ka nga jalam tsa ke kam tsme sna e wala kam tsme sna e o ka wisi ke kam tsa ngo tu tsge kam tsa apa nga umam tsa ngo tu ku sik e ka nga jalam tsa ka tsme mamsa nam desa mamsa musum anam da tonam tsu bra ki gamin ke wala kam tsa ke 3 Dreigen, 1 minuut om geen.

X ka FM ka wa wolengwe mtene go tshu aungwa programme go so wisi ka ke wolengwe jija kwa nga ta ka we atu ka isi pangwa go si de wolengwe kwa nga te ke kan wisi mtu to kwe aungwa wolengwe jija ngwe sa go wisi ka ke programme go nga ta go si de ke ka wa amen ho tsinga go koma o ka wa amen ho apala pala nga go koma kali mo panga ba kusi de ke chikoma ke wala mandaha chikoma kwa nga thoma ko de panga ba kan urji se ko si de ke aman hum apala pa nga ko kuma wo si ke mtan chom nga ba ulang ji chang ke ka ya tu kai si a kwe kai kwa ra du ke numru ya wali ten seva pen ne kha fm man tu tu kwe au nga wala nga ng kwe sa chima ta ke program nga ko nga ali kwa wala tu den ten go chom nga program nga ngoi sa wo ji mai de ka wa de ng ta chi ma de ng ge wo la chi cha kon na ki ka wa aman hung a pala pala nga ko kuma wo ka wa aman ko sing ko kuma wo ji ge de chong ba wo la ma ji cha mai de ge me ko ba sen ma ba ne kha ne kha me kon ba kon ha ma ki ka wa ma si de ge lung sa kan wo si ka ko ng tom go se ng na kwa ng ko ngai de ge su ko len ng pa na ba de na sing de be ke kwartal ng ko ji ta ba ओम तेने नसिं दुबे के कने उलुजे छे पंगना बासिन दगे अमन होसै के लुस कने गुना व चिगे मतन चोंग नबा वोलंग जिचा हंकु ये सागु जिचे का के अप्रोखम नो कोना कुए सिदे कवे तो कैसी मतु तो कुए आ मो काया वोलंग जिचा को सागु जिचे के मोंग मासो तंदु तोंग नबा ओलंग